asiru asiru ila zil barri wal bahri habidan walastu ila al fujari haudu asiru masiri ila al wahabi jalla jalaluhu wa mali ila khairil kirimi masiru tamasatu bilablil matini muratilan wa bil hurwati luskhal wati hiya nuru bisirtu min rabbi li rabbi maidan wa awli nasara wa doru tamur huwa al kanzu wa al kibritu wa sadu liuna bi tantafi narun hadan wa sabur kitabun karimun min karimin mukarimin li abdin karimin lil khadimi yamiru kitabun majidun min majidin mu majidin li abdin majidin lil kafuri yadiru ala man bi khadja ana minhum munsiran salatun taqini so faizu aziru inni khatibun nasara turah.